sambal sambal. Nuh beliau pun ayah nabi naik tamat dan jual ibu bujang yang melukur kembali si nabi na sampai dari keluar.

Kurun tangan kita melihat orang orang yang berkenaan dengan

nak dengan anjok seger mbakuki nabla ngayong dituki wasi bas mui dayal basi manding adukal beh nabla nilawati onisonanak

Jaga kumar laube. Mujur parasina, parasina jur marfal bara. Aksarim parasina, ak njaga parasina, ak nertin jen parasina. Marfalo, bayo mancho.

Tel bagaimana nu baik ya ujung bapak cium kriai, tel bapak cium kriai kriai, kiri jengkap ya bapak cium bersop ini mama isap naleu.

Mandar tambah nato koyo, jiwa mereka ini saya jujur pun begini.

Kutaman, katanya sama cakep. Mari kapal saya, London. Kuli kaya kuali sekali saya. Yang hitamnya, yang memang khas musim. Kutaman, kumawali. Amin, sabar, biar dulu. Kumawali.

kemarin hari ledem bajob galba mata rezekinya menjai dunia lebagian baik nggak jala di malik fal malik sen Kesuk boda mejani udal nil alaj malik sen ajarun dat sen magna. Wai sergi alam jai mujur kantom sergi, kantom sergi mujur munda ya marjang agalaj zambadun jai ajarun magat nyang munda ya macandar ak awasaj munda ya macandar gej. Agat nyang munda don boyo ngir belza sintiket alsa du bel wa tul barado ajara tunda tesen nabi saya itu nyani amadu marian sergi aram jai mojur kantom sergi

0: Siapa ini?
1: Ya,
0: ini gimana? Ini udah lingkulah namanya?
1: Ini lingkulah
0: ya? Oh, naik atas itu ya,
1: itu?
0: Itu
1: ya, itu gimana?
0: Tunggu biru noke. Jali. Nanti gak mau deh sih. Siapa ini? Ini kaya.